hej och volley ho i oh ho. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho i naka malahini. Na malahini ho i oh ho. I ka maaina hau. Ua noho i a ho i a kupa. Ia nei i hono ka ini. Ka anohi a kau i ka luna no molokana. Noho na ho oe i ka oho, i ka lau o ki paina. I hoa pili ho i noki o ni kaulana o hanalei. I hoa pili ho i noki o ni kaulana.